24/7 thikiriria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu ndita nitiki vibe ndungitigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo utangitigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa thi wike